0: l'exiaber sabhata hadisa.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: Sabhwo l'exiaber quilla midr.
1: Sing unto the Lord.